0: Ah, burinya mau busuk wah. Abi,
1: Sakit.
0: oma, bu boya aku kebal kebal ke oma. Babu tu boya nang sir sari boy oma, neng nar ma, neng nar ni ma. Bu busuk rorok ma rorok, buru rorok ma rorok, babu rorok buru rorok ke. Ah, katuri aja bu, kai rokan dah. Ah, tam kai jatu bu si pakian kai ba. Om no pano, kisah pan baglay sa masala ija sineta. Ni zakata katuri aja bu. Kenya, ah, tirok tama masa, kai nongwa habre kaba bu. Apa sih dia kena ayam mah ganap le?
2: Aku lembu sakit lagi.
0: Oma nai nai nai cengkih le mana? Engkau engkau
3: resam buja.
0: Wah, kira kau semata mau ini, amik ada le ni kulita, mutu laita.
3: Bukti ke apa resam bu ini kau yang wah yang kira.
0: Le mana? Ni engkau busuk lagi apa? Ah, di lok tama buka di wata kadi no. Ma, ikut baru kisah naji do angkati tang panjara na. Di lok tu kena kiri lok ta.
3: Oh, di lok tu masih kelang kata.
0: Di lok tu masih kelang kata. Buma bah kelang kata.
3: Ah,
0: okay. Do kelang di ta, dati paydi. Ni yang kata buma bah.
3: Ah,
0: kena buwa yang kita. Le dato le. Ah, engko katuran itu kiri wo. Buma ke katet tango. Kiri lok tu jata. Rancangan waya rupai ni budu menanya kile mana le mana le asal deh na yang gue pemain ni nama bani kok tu mampak gue tai bang bahasa lihat ta, engkau sung nama ni tong payau nama kau sung nama bapun ni tong payau apa kap kata,
2: serai tu kena nama,
0: oh serai kap kata abu kuyak kan, orang ke muk tu ke payah bu, rancang sebab kita rancang muk tongan budul.
3: มุกติก็ขาดตาหลังจากไอ้ที่ขนามันนี่ก็ต้องการดิตะการดิสไรรังเนาะไม่ใช่มันนี่กับตามจนมุกติเชียร์ไอ้มันอ้อมสึงนะเว้ยนานนี่นามอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ้อมอ
1: আশিক জোড়া তিনি আচয় আসেনি খাতুমনি পান্ডব তিলোত্তমা কেন কথা মা খানা বাইখা তিনি খানা বাইখা পইলা বখা তাবো খানা বাইনে রচাপ মঙ্গ খরাং মঙ্গল দেব বর্মা